0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sukamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Kalau kita membuang sesuatu, tidak menjadi suatu persoalan. Tapi bagaimana kalau kita melempar atau membuang sebuah pisau? Nah, membuang atau melemparkan ini dalam Taiyinya akan kita pelajari dan juga dalam Mandarinya dan juga pisau dan juga membuat orang-orang saling membacok. Wah, kayaknya pepatah hari ini agak serem, agak bagaimana?Tapi tentu mempunyai makna yang sangat bermanfaat bagi manusia. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Nah, bagaimana dengan kata kerja membuang atau melemparkan dalam Taiyinya?
5: Tan, tan.
4: Membuang atau melemparkan dalam Mandarinya ada dua.
5: Tiu, tiu, reng, reng.
4: Tiu juga melemparkan, membuang. Reng juga membuang, melemparkan. Jadi, wo tiu le se, saya membuang sampah. Puyao ba le se reng zai nali. Jangan membuang sampah di sana.Nah, begitulah. Kalau kita mengatakan melemparkan bola, tio qiu, nah di sini tio qiu adalah melempar bola. Nah, di sini bukan melempar, mencampakkan, membuang bola, melainkan kita melempar bola itu ke arah orang lain karena kita sedang bermain bola. Nah, bagaimana dengan kata ini? Pisau, pisau. Tainya,
5: Toa, toa.
4: Pisau Mandarinya.
5: Taozi, taozi.
4: Taozi. 我用刀子切水果。Saya memotong buah-buahan dengan pisau. Saya memotong buah-buahan dengan pisau. Nah, bagaimana dengan kata ini? Membuat orang-orang saling membacok. Tainya.
5: Orang.Xiao Tai
4: membuat orang-orang saling membacok dalam Mandarinya.
5: Rang ren hu xiang kan sha. Rang ren hu xiang kan sha. Hou lang 是给人的意思。Xiao Tai 是互相杀来杀去的意思。
4: Jadi suatu hal maka bisa mengakibatkan kita bisa menggunakan kata ini rang rang.你让我没面子 ，kamu membuat saya kehilangan muka。你让我去啊 ，izinkan saya pergi。Jadi rang di sini sangat luas sekali pemakaiannya tergantung dari kalimatnya。Misalnya, 你让一让 ，artinya minggir sebentar atau saya mau permisi lewat begitu。Nah, rang ren artinya kita mengalah。Jadi luas sekali bukan artinya, tapi di sini让人们互相让人们互相砍杀 membuat jadi rang di sini adalah membuat 让人们 membuat orang-orang 互相 saling 砍杀 bacok membacok mengerikan

0: sekali bukan? Jadi membuang di sini bisa berarti benar-benar kita membuang sampah. Tetapi kalau melempar, kadang-kadang kita melempar batu. Melempar batu, reng shitou, diu shitou. Dan sini kalau misalnya diu qiu gei ta, melemparkan bola ke dia. Jadi mungkin sedang bermain baseball atau bermain bola. Jadi kita melemparkan bola ke arah orang itu atau ke teman main kita. Jadi berbeda sekali. 我丢钱了, saya kehilangan uang. Jadi 丢 di sini juga bisa berarti kehilangan. 丢东西了, kehilangan barang. 我的箱子丢了, koper saya hilang. Nah, sekarang segera kita simak bagaimanakah pepatah Taiwannya.
1: Taiwan 谚语 蛋豆啊，好人烧台。蛋豆啊，好人烧台。字面上的意思是把刀子丢给别人，让他们互相残杀。引申的意思是责骂那些搬弄是非、制造冲突、唯恐天下不乱的人。
0: Pepatah Taiwan ini mengecam orang yang suka menghasut, menciptakan perselisihan.Menciptakan ketidaktentraman. Jadi beginilah artinya melemparkan pisau dalam pepatah Taiwan ini ternyata mengecam orang yang suka menghasut, menciptakan ketidaktentraman. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin.
1: 中文谚语，火上加油，火上加油。挑拨离间，挑拨离间，挑拨是非，挑拨是非，搬弄是非，搬弄是非。
0: Ada beberapa, tetapi artinya semua sama, yaitu orang yang sengaja membakar-bakar, memanas-manasi sehingga timbul keonaran atau ketidaktentraman. Jadi semuanya berarti demikian, menghasut.Membuat gosip lebih panas, pokoknya tidak meredakan, malah memanas-manasi. Nah, teman-teman, sekarang kita simak bagaimanakah makna cerita dari pepatahnya. Pada umumnya, orang kalau melihat ada sengketa, pasti akan melerai dan menasihati kedua pihak untuk bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Tetapi cerita dari pepatah Taiwan ini mengatakan,Ada orang yang tidak bertindak jadi penengah malah menjadi orang yang memanas-manasi. Jadi orang ini tidak bertindak sebagai penengah agar berdamai tetapi malah melemparkan pisau kepada mereka masing-masing agar kedua orang itu bisa saling bacok-membacok. Nah tindakan ini sama saja menyiramkan minyak ke bara api, membumbui gosipagar semakin panas di telinga. Jadi sama saja dengan tindakan orang sekarang yang memviralkan gosip-gosip, hal yang belum dikonfirmasi, malah suka diviralkan. Nah sekarang mari kita simak kembali kata-kata apa saja yang kita pelajari hari ini. Kata kerja membuang atau melemparkan, tayinya
1: dan, dan.
0: Membuang atau melemparkan dalam mandarinya ada dua.
1: Diu, diu, reng, reng.
0: Diu juga melemparkan, membuang. Reng juga membuang, melemparkan. Jadi, wo diu le se, saya membuang sampah. Puyao ba le se reng zai nali, jangan membuang sampah di sana.Pisau, pisau. Tayinya?
1: Doa. Doa.
0: Pisau mandarinya.
1: Daozi. Daozi.
0: Wo yong daozi qie suiguo. Saya memotong buah-buahan dengan pisau. Saya memotong buah-buahan dengan pisau. Nah, bagaimana dengan kata ini? Membuat orang-orang saling membacok.Tayinya,
1: Horang, Siotai, Horang,

0: 是给人的意思，修台是互相杀来杀去的意思。
1: Membuat orang-orang saling membacok dalam Mandarinnya，
0: 让人互相砍杀，让人互相砍杀。
1: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini， sampai jumpa。
0: 好，我们下次见喽， sampai jumpa。
2: Halo, di sini saya Titi Puspa。Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, bye-bye. I love you. God bless you.
3: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara info kita di hari ini. Seperti biasa, ada saya Yunus Hendri.
4: Dan saya Aditya.
3: Kita berdua akan menghadirkan informasi-informasi penting teman-temannya ke dalam ruang dengar Anda. Yang pertama-tama adalah mengenai medical check-up teman-temannya. Teman-teman sibuk yang bekerja dan juga dengan jam kerja yang panjang teman-teman, diingatkan jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri sendiri nih. Dan kebetulan ya, di Taipei nanti di tanggal 16 Agustus ini akan ada layanan medical check-up dan juga konsultasi medis ini yang bertujuan membantu teman-teman PMA memahami kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik. Tanggal 16 Agustus yaitu hari Minggu teman-teman ya. Lokasinya itu ada di Hall Stasiun Utama Taipei maupun TMS. Ini jamnya jam 12.30 siang sampai jam 15 teman-teman ya. Tersedia berbagai layanan kesehatan serta juga ada bantuan bahasa dan juga teman-teman ya, supaya lebih mudah dan nyaman ini menjalani medical check up. Apalagi kesehatan merupakan fondasi penting untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi diundang kepada teman-teman semua untuk ikut yang namanya adalah medical check up teman-teman, dan juga mari bersama-sama ya menjaga kesehatan kita.
4: Betul. Jadi ini juga merupakan yang ketiga ya untuk tahun ini yang digelar oleh pemerintah kota Taipei ya, yang mana ini bekerja sama dengan yayasan Taai ataupun Cuci yang memang sangat terkenal sekali ya. Okay. Jadi di situ juga ada banyak sekali yang bisa diperiksa, baik itu gigi ya, kemudian juga kesehatan biasa ataupun mata dan juga yang lain-lainnya itu ada. Yang mana juga gratis ya. Jadi ini memang sangat menarik sekali Kak Yunus. Jadi jika memang ada waktunya, pas nih hari Minggu tanggal 16 Agustus lagi di TMS ya, ingat tanggal 16 pukul 12.30 sampai jam 3 itu datang ya untuk periksa kesehatan Anda. Oke. Okay. Dan setelah ini kita pun bakal berbagi informasi ya terkait yang namanya rekening palsu ya. Apalagi kan baru-baru ini juga lumayan banyak nih ya. Kayak ada beberapa kasus yang muncul korban penipuan misalnya seperti itu ya. Apalagi yang kata-kata orang, ah kamu udah mau pulang ya udah jual saja nih
3: aja ya,
4: buku tabungan kamu ataupun kartu ATM kamu, lumayan nih ketika pulang dapat juga uang. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Dan maka dari itu kita bakal berbagi informasi yang sangat penting terkait rekening palsu itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Jadi pertanyaannya, apakah itu rekening palsu? Nah jadi rekening palsu itu adalah rekening bank yang dibuka atas nama teman-teman semua ya, tetapi teman-teman itu tidak menggunakannya, kemudian memberikannya ataupun menjualnya nih kepada orang lain untuk digunakan ataupun dikendalikan, dan tentu saja kartu ATM kemudian juga kode PIN Anda itu juga diserahkan kepada orang lain. Nah biasanya nih orang yang menggunakan rekening Anda itu adalah sindikat kriminal, yang mana mereka itu bakal menggunakan rekening teman-teman semua untuk mentransfer uang masuk dan juga keluar demi menghindari penyelidikan pihak bank dan juga polisi. Nah ya, ujung-ujungnya karena nama teman-teman semua nih ya itu masih milik Anda gitu kan ya, sehingga polisi ujung-ujungnya bakal cari siapa? Ya cari kita gitu loh.
3: Betul teman-teman. Jadi ya, apakah sebenarnya kita menganggap menjual rekening itu hanyalah masalah sepele? Karena aku udah pulang ke Indonesia, nggak ada resiko ya. Siapa yang bilang teman-teman ya, waspadalah, jangan sampai ini Anda malah menjadi kaki tangan penipuan teman-teman. Disebutkannya jika Anda menjual rekening, kartu ATM dan kode PIN Anda kepada orang lain atau membuka rekening untuk kemudian digunakan oleh orang lain ya, maka rekening Anda ini akan menjadi rekening palsu. Dan nantinya orang-orang yang tertipu ini akan mentransfer uang mereka ini ke rekening palsu tersebut Anda teman-teman, sesuai dengan petunjuk oleh komplotan penipu. Dan juga sang komplotan penipu ini kemudian akan menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN yang telah Anda berikan untuk menarik semua orang tersebut. Dengan kata lain teman-teman ya, Anda

0: sendiri sudah telah membantu komplotan penipu tadi untuk menipu orang, dan Anda tentunya otomatis juga telah melakukan kejahatan penipuan.
1: Betul, jadi kita itu harus tahu nih ya teman-teman ya, akibat-akibat serius apa aja nih dari yang namanya penjualan rekening ini. Jadi yang pertama, kita itu secara tidak langsung menjadi kaki tangan penipuan dan juga bakal menghadapi tanggung jawab pidana ya teman-teman ya. Yang mana kita itu dapat ditangkap, kemudian juga bakal dipenjara, mungkin 1 tahun sampai 10 tahun penjara, dan kita pun tidak bakal dapat kembali ke kampung halaman kita selama periode ini. Kemudian ujung-ujungnya juga bakal dideportasi setelah selesai menjalani hukuman yang ada di Taiwan. Nah, pertanyaannya, jikalau teman-teman semua tidak bisa bekerja nih mencari uang di Taiwan, nah bagaimana dong ya dengan kehidupan keluarga kita ada di kampung halaman? Jadi ingat ya, itu yang pertama. Kemudian kedua ya, semua rekening bank kita itu bakal dibekukan dan kita pun bakal sulit mendapatkan pinjaman ataupun kartu kredit ya. Dan meskipun ya biar kita itu dapat menarik uang, juga bakal ada tuh yang namanya batasan jumlah yang dapat kita tarik setiap kali per hari jikalau kita itu sudah fix menjadi kaki tangan penipuan dan juga sudah ditangkap oleh polisi ya. Kemudian ketiga yaitu adalah Anda bakal dikenakan sanksi pidana dan juga memiliki catatan kriminal, sehingga bakal sangat sulit sekali bagi Anda ataupun kita semua untuk datang ke Taiwan lagi. Kemudian yang terakhir ya, jangan pikir nih teman-teman semua ataupun Anda semua bakal baik-baik saja setelah meninggalkan Taiwan ya. Karena Anda ya ataupun kita semua itu bakal menjadi buronan pemerintah Taiwan.
0: Betul teman-teman, jadi jangan anggap sepele teman-teman ya. Jangan anggap ketika Anda sudah keluar dari Taiwan begitu ya, Anda bisa terlepas dari jeratan hukum tadi. Takutnya kalau Anda amit-amit ya suatu hari nanti Anda mau ke Taiwan lagi ya, Anda ingin cari uang lagi, maka itu ketika Anda tiba di Taiwan ada kemungkinan Anda akan langsung diborgol oleh polisi teman-teman. Yang berikutnya akan saya bagikan yaitu mengenai kasus nyata menjual rekening tentunya bisa mencelakakan diri sendiri teman-teman. Yang pertama teman-temannya, seorang PMA atau mahasiswa asing di Taiwan ini menjualkan akun ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang, dan dia pun ditangkap polisi, kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tidak bisa bekerja atau kembali ke negara asalnya. Yang kedua adalah seorang PMA ini menjual rekeningnya sebelum kembali ke negara asalnya, dan dia kira tidak akan bermasalah. Kemudian ketika dia kembali ke Taiwan, dia bahkan ditangkap di bandara karena telah menjadi buronan.
1: Betul, jadi setelah ini kita pun bakal berbagi nih ya cara-caranya untuk terhindar menjadi korban penipuan ataupun mungkin korban kaki tangan penipuan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu adalah jangan meminjamkan ataupun menjual rekening Anda, kartu ATM Anda gitu ya, serta kode PIN Anda kepada orang lain, dan juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama Anda. Karena mereka yang ingin menggunakan rekening dan juga kartu ATM Anda itu layak dicurigai ya teman-teman ya. Kemudian kedua, jikalau seseorang ya tidak peduli deh kenal atau enggaknya gitu ya, meminta Anda untuk membuka rekening ataupun mentransfer uang, berapapun imbalan yang bakal dia berikan untuk Anda, langsung tolak ya teman-teman ya. Jangan serakah dan juga jangan tertipu. Kemudian ketiga, jikalau Anda itu menemukan adanya aliran uang yang tidak jelas nih, yang masuk ataupun keluar dari rekening Anda, segera hubungi bank ataupun polisi. Kemudian keempat, lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda, dan juga jangan jual rekening Anda.
0: Ya teman-teman, kita berdua udah ngomong berkali-kali teman-teman ya, jangan jual rekening Anda teman-teman ya. Jadi Anda harus melindungi diri Anda sendiri dan juga jangan menjadi kaki tangan penipuan. Yang pertama adalah jual rekening ini bisa merugikan orang lain dan juga diri Anda sendiri, bahkan ini bisa mungkin menghancurkan hidup Anda. Yang kedua adalah jika rekening Anda ini menjadi rekening penipuan, maka bank ini akan memasukkan Anda ke dalam daftar hitam ya, sehingga Anda tidak akan bisa menarik uang, mengajukan pinjaman atau mengajukan kartu kredit di kemudian hari. Yang ketiga adalah komplotan penipu ini akan mendapatkan uang, tetapi Anda malah masuk penjara. Apakah itu layak teman-teman ya? Yang keempat adalah menjual rekening ini sama dengan ya membantu komplotan penipu mencuci uang, dan sama dengan lagi mungkin akan ditangkap dan juga dijual dijebloskan ke penjara, teman-teman. Yang kelima adalah yang mungkin Anda hanya mendapatkan beberapa ribu dolar Taiwan aja, tapi para komplotan penipu ini mendapatkan jutaan dolar Taiwan dan Anda yang siap.
1: Betul. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, sebenarnya itu apa sih ya kalimat ataupun

0: yang namanya kaki tangan penipu itu. Mm-hmm. Apakah kita tiba-tiba menjadi kakinya gitu atau tangannya? Bukan tangannya, ya teman-teman. Ya. Jadi apa itu kaki tangan penipu? Nah, yang pertama, jikalau teman-teman itu membantu komplotan penipu menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN orang lain itu untuk menarik uang atau membantu mereka itu dalam mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang, gitu ya. Maka teman-teman semua, teman kita semua itu telah menjadi kaki tangan penipu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jikalau Anda itu membantu komplotan penipu mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun semua orang yang semua uang itu telah diserahkan ya kepada komplotan penipu tersebut, kita itu tetap dianggap telah melakukan penipuan dan juga pencucian uang, dan polisi juga bakal tetap mencari kita. Kemudian ketiga, kaki tangan penipu itu mudah ditangkap polisi ya, sehingga komplotan penipu itu bakal meminta kita semua ataupun Anda untuk membantu mereka dalam mengumpulkan uang, dan alhasil komplotan penipu yang mendapatkan uang dan kitalah yang ditangkap oleh polisi, dan kita pun harus mengembalikan uang tersebut kepada orang yang ditipu.
1: Bayangin teman-teman, Anda jadi buronan ya, ditangkap, masuk penjara, bahkan harus mengembalikan uang yang telah ditipu. Tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman, jangan Anda pikir itu menjadi kaki tangan itu tidak beresiko teman-teman ya. Soalnya apa? Ketika Anda membantu penipu mengambil uang, maka ini termasuk tindakan kejahatan. Jadi, berhati-hatilah ya, mungkin Anda akan kehilangan segalanya teman-teman. Yang pertama, ini menjadi kaki tangan penipu bukanlah hal yang sepele teman-teman. Itu adalah tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan hukuman penjara ini 1 hingga 7 tahun dan Anda harus melakukan ganti rugi yang besar. Yang kedua, jika korban penipuan menuntut Anda ya, maka pengadilan ini bahkan dapat menyita harta Anda sebagai ganti rugi kepada para korban. Yang ketiga adalah, bahkan jika Anda amit-amit telah menggunakan uang itu untuk membeli rumah, mobil ya, atau menjualnya kembali kepada orang lain, pemerintah masih dapat mengejarnya kembali. Jadi Anda nggak bisa kabur dari tanggung jawab.
0: Betul, dan selain ini Kanditia juga bakal berbagi nih ya beberapa kasus nyata yang mana kita lah ya, jikalau deh yang menjadi kaki tangan penipu, kita pun bakal kehilangan segalanya. Jadi kasus yang pertama, adanya seorang mahasiswa asing nih yang membantu komplotan penipu menarik uang dari ATM, kemudian tertangkap nih oleh Pak D gitu ya, ataupun polisi. Jadi dia ini ya, ataupun pelajar asing ini, itu tidak hanya dikeluarkan dari sekolahnya dan juga diadili, tetapi juga harus mengembalikan uang kepada korban. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, yaitu adalah pekerja migran, itu mendengar bisa mendapatkan uang dengan cepat nih. Kemudian membantu komplotan penipu menagih uang kepada orang lain. Ya, orang lain ini yang di sini adalah tanda kutip, orang yang memberikan uang tersebut sebenarnya adalah korban penipuan. Kemudian mereka itu tertangkap nih oleh polisi. Alhasil ya, mereka itu tidak hanya dipenjara, juga tidak dapat kembali ke negara asal, bahkan tidak dapat lanjut kerja, sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga yang ada di kampung halaman menjadi sulit ya, karena tujuan kita datang ke Taiwan apa? Untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga gitu kan ya. Nah, kalau nafkahnya nggak ada, nah keluarga kita gimana?
1: Betul.
0: Kemudian ada nih kasus yang ketiga, ya. Adanya turis asing yang melihat iklan lowongan pekerjaan di luar negeri, ya, yang mana berisikan pekerjaan jangka pendek di Taiwan, kemudian gajinya bakal sangat tinggi. Kemudian isi pekerjaannya gampang, mungkin tinggal duduk makan aja,
1: ambil
0: gitu.
1: Duit doang kerjanya.
0: Kemudian gratis tiket pesawat ke Taiwan kayak gitu ya. Nah, kayak begini kan lumayan banyak nih ya. Iklannya di sosmed atau begitu kan. Ini TikTok harus hati-hati nih ya. Akan tetapi ya, mereka ini nggak tahu nih, jikalau mereka itu telah berhadapan dengan komplotan penipu, yang mana handphone ataupun paspor itu bakal disita, sehingga mereka itu tidak dapat menghubungi keluarga dan juga teman-temannya. Dan pekerja mereka otomatis ya, membantu komplotan penipu dalam mengumpulkan uang, dan setelah mereka ini mengumpulkan uang sampai jumlah tertentu, nah baru bakal mengembalikan paspor, kemudian juga mengizinkan mereka semua untuk pulang ke negara asal. Namun, jikalau mereka tertangkap polisi, maka tidak dapat kembali ke negara asal, bahkan tidak mendapat sepeser pun dan juga bakal menghadapi proses hukum serta masalah ganti rugi.
1: Iya teman-temannya, seperti kata Kak Adit barusannya, jangan tertipu dengan adanya iklan-iklan, pesan-pesan di media sosial yang bilang kerjaan gampang begitu ya, gaji tinggi itu nggak ada teman-temannya, nggak ada yang namanya itu mian fei te wu chan ya, nggak ada yang namanya itu makan siang gratis teman-temannya, semuanya itu harus kita bayarkan. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai peraturan-peraturan penting lainnya ketika Anda ini berada di Taiwan, teman-teman. Yang pertama adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan

0: peternakan lokal, maka semenjak tanggal 1 Oktober 2008 bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan beserta produk lainnya, maka harus melapor ke kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Counter Biro Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan. Bagi pelanggar akan didenda ini sebanyak $3,000 Taiwan ke atas, dan juga untuk pelanggar kasus tertentu yang berat tentunya akan berurusan dengan hukum di Taiwan. Tanaman dan juga barang-barang lain yang dikirimkan melalui pos ini juga harus memenuhi peraturan karantina baru bisa diambil setelah melewati persyaratan karantina, teman-teman ya. Anda bisa menghubungi di nomor 02-2343-1401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina.
1: Betul, kemudian peraturan lainnya nih ya teman-teman ya, ingat ya, Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan Kantor Biro Kesehatan Nasional dari tanggal 1 November 2009 itu memperlakukan peraturan baru terkait undang-undang larangan bahaya merokok ya, yang di dalamnya nih termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat-tempat umum yang terdapat 3 orang ataupun lebih. Kemudian perokok yang melanggar peraturan itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $2,000 Taiwan sampai $10,000 Taiwan. Jadi pintu masuk di lokasi larangan merokok itu harus ditempel ya, yang namanya tanda peringatan larangan merokok yang jelas. Kemudian lokasi yang tidak ditempel tanda larangan merokok itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $10,000 Taiwan sampai $50,000 Taiwan. Dan apabila tidak jelas tempat tersebut itu adalah area merokok ataupun bukan ya, maka dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800-531-531 untuk mendapatkan informasi. Dan apabila teman-teman semua memiliki keinginan nih untuk berhenti merokok, maka dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800-636363 guna mendapatkan pelayanan konsultasi.
0: Betul teman-teman, dan berikutnya teman-teman mengenai undang-undang perlindungan hewan menetapkan ya, bagi siapapun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan dan melukai atau menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing. Hukuman paling berat akan dikenakan hukuman pidana ataupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan juga akan dikenakan hukuman denda di atas $200,000 dan juga di bawah $2,000,000 Taiwan ya. Menjual atau mengkonsumsi daging anjing atau kucing akan dikenakan hukuman denda ini berkisar $50,000 dan berkisar hingga $250,000 Taiwan.
1: Dan selanjutnya nih ya teman-teman, informasi yang tidak kalah pentingnya, ingat nih, mabuk saat mengendarai mobil ataupun sepeda motor, sepeda listrik ataupun bahkan sepeda itu dilarang ya di Taiwan ini ya. Nah, jika konsentrasi alkohol Anda itu melebihi standar, otomatis bakal dikenakan denda yakni di atas $15,000 yang bakal bertambah jikalau terulang. Nah, bagi Anda yang mungkin saja menolak gitu ya ataupun lari dari pemeriksaan, ini juga dendanya lebih dari itu ya teman-teman ya. Maka itu kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Dan jikalau terjadi kecelakaan, otomatis kita pun bakal terjerat hukuman denda dan juga perdata. Maka dari itu mohon untuk memperhatikan hal ini.
0: Betul teman-temannya, bahkan untuk naik sepeda aja juga tidak dianjurkan ya, juga nggak boleh teman-teman setelah Anda meneguk minuman beralkohol. Takutnya Anda ini lagi berkendara, Anda merasa Anda masih stabil padahal Anda udah nggak stabil ya. Malah Anda bisa mencelakakan orang lain. Oke teman-teman, untuk acara info kita akan kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Yunus Hendri.
1: Saya Aditya.
0: Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
2: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita bersama saya Farini Anwar.
3: Saya Mina Chandra, apa kabar semuanya? Sehat, damai, sejahtera, happy, bahagia. Penuh dengan hidup vitalitas dan sehat.
2: Nah itu memang yang selalu dan selalu diharapkan ya. Jadi yang
3: sepanjang
2: penting
3: masa.
2: Iya. Istilahnya kadang-kadang sekarang kalau seandainya disuruh pilih nih, umur panjang atau hidup sehat?
3: Umur panjang tapi tidak berduit,
2: atau umur panjang tapi tidak
3: atau
2: sehat,
3: atau umur panjang atau tidak sehat.
2: Kalau Farini sih maunya ya

0: umurnya ya gak usah panjang-panjang, yang penting yeah. sehat dan juga mampu buat ngehidupin sendiri.
1: Tapi apakah kita bisa menentukan saya gak mau nah, nih hidup saya panjang gitu.
0: Iya,
1: saya maunya susah. Nih saya hidup sehat dan pas saya udah sakit langsung bye-bye ketemu Tuhan gitu.
0: Iya. Kemarin tuh sempat ngebahas sih sama teman rekan-rekan RTI ya. Katanya kalau kayak apa kalau seandainya istilahnya yang bunuh mati sendiri biar bisa mati apa suntik mati itu
1: anestesi
0: ya. Jadi katanya kalau kayak gitu sebenarnya oke nggak ya daripada bunuh diri.
1: Iya.
0: Jadi katanya
1: itu bukannya sama ya? Cuman ya, mungkin lebih nggak merasa sakit gitu.
0: Siapa bilang kalau menurut Farini perasaan kayak gitu pas lagi matinya sih gampang ya, pas lagi pasti suntik. Tapi otomatis bikin janji kan, misalnya saya 2 hari kemudian ya baru suntik. Nah 2 hari itu lagi pertimbangin mau nggak ya jadi mati nggak ya, mau hidup lagi nggak ya atau gimana, itu lebih setengah mati loh kalau menurut Farini.
1: Nggak, kan maksudnya setidaknya itu fisiknya nggak sakit, dan itu kan tergantung masing-masing orang. Ketika dia dalam kondisi sakit-sakitan, dia sudah menyerah dan tidak punya harapan.
0: Iya.
1: Nah kalau anestesi begini kan dia tanpa harus merasa sakit fisik.
0: Betul ya. Tapi seandainya, tapi pada saat itu biasanya ya, biasanya mungkin kalau seandainya udah yang valid ya, maksudnya udah tinggal berbaring di ranjang itu nggak ada masalah. Langsung suntik mungkin antara sadar nggak sadar juga ya suntik ya udah tinggal bye bye gitu kan. Tapi kalau seandainya sakit-sakitannya misalnya suka encok lah, tulang sakit lagi, tapi bisa jalan dan masih sadar penuh gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau menentukan buat suntik mati ini kan biasa otomatis janjikan waktunya. Nah, pas lagi udah janji, belakangan dia baru, kayaknya perasaan jadi sehat nih, gini. Ya biasa kan gitu kan, mau gak ya, kayak gitu kan. Biasanya kan kalau kita mau menghadapi ujian lah, atau mau, bahkan mungkin mau menikah, pas lagi deket-deketnya kan makin galau kan. Apalagi ini menentukan mati atau enggak, kalau menurut Farini sih, pada saat itu malah mungkin lebih tersiksa.
1: Iya.
0: Jadi ya kembali lagi lah kepada kodrat alam. Nah yang pasti tentu saya kembali lagi, kata kami Amina bilang ya, siapa yang bisa nentuin sih, usia kita berapa? Nah kita di sini lihat nih, kalau untuk di Taiwan sendiri ini ya, usia rata-rata, usia harapan hidup di atas itu sebenarnya udah di atas rata-rata dunia. Jadi sekarang Taiwan
1: cukup
0: kan
1: panjang ya.
0: Taiwan sekarang sudah nyaris memasuki usia super tua. Katanya diperkirakan pada tahun 2030 ya. Nah kalau kita lihat nih, dari tahun 2000 kemarin ini 2025 ya, itu usia rata-rata dari Taiwan itu mencapai 83,75.
1: 83.
0: Mm-mm. 83 di mana katanya perempuan itu usianya lebih panjang.
1: Oke.
0: Tapi kok menurut di sekitar Farini kok ya kebanyakan malah perempuan lebih meninggal duluan ya. Contohnya saja ya, Papa Mama Farini. Mama Farini udah meninggal duluan. Papa masih hidup sehat. Jadi
1: bener,
0: padahal kalau rata-rata kayaknya kesannya kok di sini bilangnya tiap kali bilang
1: mungkin
0: perempuan umur panjang.
1: Seperti di lingkungan Amina kan juga banyak komunitas orang tua kan. Nah yang mana itu Amina juga bisa merasakan yang lebih panjang, yang hidupnya lebih lama itu ya bapak-bapak gitu.
0: Iya,
1: lebih banyak mereka sampai usia 90 bahkan hampir 100 baru berpulang. Sementara wanita kurang lebih yang Amina ketahui ya dari tante-tante tetangga ya kurang lebih 70-an sampai 80-an.
0: Iya. Nah, tuh, makanya jadi tapi kenapa tiap kali bilang wanita lebih panjang umur?
1: Ya mungkin karena
0: umur.
1: Lingkungan kita kali Farini. Jadi apa yang kita lihat, yang kita rasakan itu merasa bahwa pria itu umurnya lebih panjang. Tetapi pada umumnya ya mungkin atau jumlah wanita itu lebih besar, banyak.
0: Jadi rata-ratanya lebih banyak.
1: Rata-ratanya lebih
0: kan rata-rata misalnya 20 dibagi ya 20 bukan yang jadi ya yang pasti nih ya pada tahun ini apa rincian rata-rata di sini katanya pria itu bisa mencapai 80-an tahun ya. Sedangkan kalau perempuan itu bisa pria itu 83,4 sementara perempuan itu bisa 84,3 usia harapan. Kalau Kamina mau hidup panjang atau enggak?
1: Aminah yang penting sehat sih.
0: Yeah.
1: Kalau memang pilih, ya Aminah pilih sehat panjang atau tidaknya. Ya mungkin kita kalau misalnya hidup panjang, kita bisa melihat dunia dengan perkembangannya, bisa melihat cucu, bisa melihat mungkin ada zaman teknologi apa lagi yang bisa kita rasakan. Mm-hmm. Jadi ini adalah keuntungan jadi orang yang hidupnya panjang. Tetapi kalau misalnya ditambah dengan sehat, kesehatan, mm-hmm. ini lebih untung lagi. Nah, kita bisa masuk berita nih, nenek yang

0: umurnya sekian bisa angkat barber atau angkat gas tabung dan lain-lain.
1: Gas tabungnya ya gambar doang ya.
0: Ya tapi yang terpenting adalah sehat. Tapi sehat, jangan lupa biasanya seiring dengan bertambahnya usia berarti juga organ-organ tubuh kita itu kan kepakainya kan udah kebanyakan nih.
1: Udah
0: kelamaan. Nah, mau enggak mau ya pasti menua, walaupun sekarang ada namanya stem cell lah, bisa mempermudah diri kita lah. Tapi pada dasarnya itu tetap ya akan makin menua, akan bermasalah. Ya mulai dari mata, terus pendengaran, atau juga nafas, jantung kita, peredaran darah, semuanya menurun.
1: Iya, termasuk juga otak ya.
0: Iya, otak juga saat paling.
1: Nah itu yang paling penting, yang paling fatal. Ya kan kita sendiri tahu ya, banyak tuh orang bilang udah pikun. Ya. Udah pikun udah gitu kayak kena namanya demensia, udah gitu kena yang namanya Alzheimer, udah gitu ya belum lagi nanti kena apa namanya epilepsi, bukan epilepsi, Parkinson. Punya penyakit-penyakit tua yang mungkin memang kita bisa menunda, tapi kebanyakan ini bakalan muncul seiring dengan bertambahnya usia.
0: Betul.
1: Nah dikatakan begitu katanya otomatis nih perempuan yang hidupnya lebih panjang ya otomatis juga kayaknya penyakit tua itu akan lebih terasakan dibandingkan pria.
0: Nah sekarang Aminah pengen nanya Kak Farini nih. Kak Farini biasanya suka ketinggalan barang gak?
1: Suka.
0: Atau bentar-bentar HP-ku di mana ya? Kacamataku di mana ya?
1: Itu bukan nanya kami, itu mengingatkan Farini
0: ya. Nah, ini ya pada saat kita melupakan sesuatu, mungkin itu kunci rumah lah, kunci mobil lah, dan jika itu terjadi terus-menerus, berarti kita harus hati-hati nih.
1: Berarti Anda sudah pikun.
0: Pikun atau demensia sudah berada di depan mata. Bukan lagi terjadi pada sekedar orang tua gitu, tapi juga pada kita-kita ini yang mungkin kita masih produktif nih, artinya kita masih bekerja, ya kita masih punya aktivitas. Tapi ingatan atau memori kita itu makin lama makin menyempit, makin berkurang.
1: Makanya,
0: ingatnya yang masa lalu, yang sekarang udah lupa. Jadi kalau mau ngutang ya sekarang ngutangnya.
1: Oh gitu ya, jangan ingat terus ya ngutangnya.
0: Lah yang ingatnya kan masa lalu.
1: Iya masa yang sekarang udah enggak ingat ya. Terus kemudian utangnya juga dengan orang yang seumur. Jadi orang itu enggak ingat baru dia diutangin gitu ya. Ya udah jangan salah kami kan kalau memang enggak berasa, enggak ingat, ya itu otomatis memang bukan salah dia. Salah otaknya. Jadi Kamina nanti tolong
0: otaknya
1: ya.
0: Otaknya tuh selain
1: nah, yang pasti tentu saja ya, ini kesehatan otak itu juga apa istilahnya harus dijaga. Jangan hanya kesehatan kayaknya kalau Amina bilang umur 100 tahun masih bisa angkat barber, tapi padahal pikun. Ini barbernya sebenarnya berapa kilo enggak sadar gitu kan. Iya, cuma perasaan doang. Tadi kayaknya saya angkat barber padahal jelas enggak gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi itu dia.
0: Tadi kan Kavar ini udah bilang ternyata usia perempuan lebih panjang daripada pria. Nah, ternyata wanita juga punya kelebihan lagi.
1: Apa?
0: Yaitu risiko untuk terkena demensia itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
1: Kamina,
0: ini lebih besar resikonya lebih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi kan bukan kelebihannya, kekurangannya. Jadi dia bisa lebih gampang mudah.
0: Resikonya yang lebih.
1: Ya.
0: Dan apa yang membuat otak wanita itu lebih rentan? Dan tentunya kalau misalnya kita udah tahu, bukan untuk menakut-nakutin ya, biar teman-teman jika Anda adalah seorang wanita dan punya ada resiko untuk menghadapi kondisi seperti ini, lebih baik kita mencegah sejak dini.
1: Jadi mencegahnya kayak gimana nih kalau kayak gini?
0: Yang hidup sehat.
1: Orangnya bilang, ya satu hidup sehat. Kedua, jangan malas menggunakan otak kita. Jadi katanya sih sekarang
0: pikir kadang, kapan ya saya mau ngutang sama siapa?
1: Katanya kadang-kadang kayak sekarang nih, kita kan sudah dimanjakan dengan yang namanya gadget. Dengan yang namanya digital. Kak Amina nanya, Farid nanya Kak Amina, sekarang nomor telepon kalau seandainya nanya orang, Kak Amina afalin atau gimana?
0: Enggak
1: kan, langsung
0: nggak
1: masukin
0: pernah.
1: Kan nanti udah gitu. Jadi kalau mau telepon kapan waktu bisa. Kalau dulu kan tiap kali kalau nomor telepon siapa pasti inget.
0: Iya
1: kan, karena dulu di handphone dulu cuma bisa masukin maksimal di 10 ya. Untuk kemudian bertambah sih sampai 100. Kemudian bertambah 500, sekarang boleh bilang unlimited. Jadi mau masukin berapa banyak ya terserah. Nah, bahkan kadang-kadang sampai lupa ini kemarin masukin ini namanya siapa. Nah, ini dengan dengan cara tiap hari berlatih menghafal angka itu juga boleh bilang istilahnya berlatih melatih otak kita. Kadang-kadang gitu, Farini sendiri kadang-kadang liatin angka-angka ini ya, kan sekarang perlu tuh yang namanya kode sandi. Kadang-kadang kan oh coba dikasih 6 angka. Jadi kan mesti masukin yang OTP segala macam. Kadang-kadang kalau kayak gitu aja susah, tadi berapa ya? Mesti lihat lagi.
0: Betul.

0: Itu dia, itu yang boleh bilang yang menyebabkan otak kita jadi makin lama makin malas bekerja sih.
1: Karena
0: hafalinnya setiap kali rutinin gitu. Kayak dulu kan tiap kali kita kalau lagi kecil kan disuruh hafal nih berapa nama binatang, berapa nama bahasa Inggris, apa segala macam. Nah itu seperti itu, jadi otak kita semakin lama semakin berkembang, bukan semakin lama semakin menurun karena terlalu dimanjakan.
1: Tapi kalau memang misalkan kita sudah faktor usia, ya penuaan juga ada ya, pasti berkurang.
0: Ya, ya.
1: Cuman ya kalau bisa dipertahankan.
0: Dan jangan
1: ya,
0: sampai
1: atau
0: parah.
1: Atau penurunannya itu lebih berkurang gitu ya.
0: Tuh,
1: Nah berdasarkan dari penelitian dari Inggris yang mengungkap bahwa perempuan itu lebih rentan terhadap faktor risiko demensia dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Karena tekanan darah tinggi yang artinya badannya gak sehat nih, atau ya obesitas, depresi, kurangnya olahraga, kualitas tidur yang memburuk, yang tidak bagus, gangguan pendengaran, merokok, konsumsi alkohol, diabetes, dan semua-semua masalah ini dapat memberi dampak yang lebih besar pada otak perempuan dibandingkan pria.
0: Otak pria, karena dia bilang katanya ya, ketingkat kemungkinan ya seorang perempuan di atas usia 65 tahun itu dengan pria yang juga di atas 65 tahun, kalau perempuan tuh tingkat kemungkinan kena demensianya itu 9,36, sementara pria itu cuma 6,35. Curang ya.
1: Iya.
0: Lebih dari hampir 50% loh kalau kayak gitu loh.
1: Jadi dan kita juga harus melihat ada beberapa hal ya. Mungkin dalam organ tubuh kita, khususnya untuk pembuluh darah kapiler di otak perempuan, dikatakan lebih sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Bahkan fluktuasi tekanan darah kecil saja bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang lebih besar dan memicu peradangan di otak. Akibatnya terjadi kerusakan pada otak wanita. Ya, yang kedua adalah hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini yang berfungsi bagi otak, sangat berguna bagi otak, bisa menyediakan energi bagi otak, memperbaiki sel-sel saraf, melindungi otak dari kerusakan. Sementara wanita ketika yang sudah menopause, nah kadar hormon tersebut menurun.
0: Langsung menurun.
1: Nah, tentunya wanita yang semula mungkin dia sangat lincah, sangat pintar, sangat apa?
0: Energik.
1: Tiba-tiba karena sudah masalah dalam fisiknya juga udah mulai berubah ya, kadar hormon dalam tubuhnya juga berubah, akhirnya untuk perkembangan pemikirnya atau otaknya ini juga mulai berkurang.
0: Ya. Jadi kalau kayak gitu gimana enaknya? Jadi makan hormon, suntik hormon. Nggak kena deh, aja
1: hati-hati loh, katanya juga hormon itu juga akan memberikan efek samping, bisa memicu kanker.
0: Ya tentu saja semuanya kalau yang namanya bukan alami, bahkan alami pun juga bisa menyebabkan pemicu ya kanker atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi segala sesuatunya harus di istilahnya dijaga lah, jangan makan kebanyakan atau jangan pikir wah mentang-mentang ini buat otak nih, kita makan otaknya.
1: Nah, otak dong, enak dong.
0: Ya dulu Fahri ini katanya kan lagi kecil gak ngomong, katanya kalau seandainya kita supaya mau otaknya bagus, kita makan otak.
1: Otak apa?
0: Otak-otak. Maksudnya Fahri ini terusang demen dulu otak-otak, mungkinnya kadang-kadang otak sapi yang dikukus doang atau otak babi ya. Udah gitu kakak Fahri ini bilang kalau mata supaya bagus dia suka makan mata ikan. Tapi tetap aja sih plusnya tetap aja keluar. Sebenarnya bukannya kayak gitu, bahkan kita mesti lihat kandungan yang ada di dalamnya sih, bukan ini.
1: Iya, betul. Jadi sebaiknya bagaimana sebenarnya katanya ya, demensia itu tidak bisa dicegah. Bisa terjadi pada siapapun. Hanya saja kita bisa memperlamban,
0: menunda
1: atau menunda terkena demensia. Jadi untuk masalah pencegahan tentunya semenjak dini, pada saat mungkin ya dari usia 20 itu mulai diajarin rajin berolahraga, pola hidup yang sehat, hingga di masa dia 30, 40 atau hingga dia tua, hidupnya itu tetap disiplin dan tetap sehat. Jadi sebenarnya juga dianjurkannya, atau mungkin yang sudah terlambat nih ketika memasuki usia 40, ya harusnya ya memang sudah mulai memperhatikan pola hidup yang sehat.
0: Iya sih. Sebenarnya orang bilang begitu usia 25 tahun yang mana pertumbuhan sudah boleh bilang stop. Nah, saat itu sudah mulai melakukan istilahnya menjaga kesehatan karena sudah mulai perawatan. Udah mentok nih. Kalau lagi kecil kan mungkin kalau kita makan apa untuk pertumbuhan. Tubuhnya sekarang udah tumbuh, jangan tumbuh lagi ke samping gitu. Istilahnya jangan melar. Jadi sejak itulah baru makanan segala macam udah mulai dipilih. Makanan

0: untuk kesehatan, bukan makanan untuk pertumbuhan lagi.
1: Betul.
0: Katanya sih begitu.
1: Ya, tapi cuma, kan susah ya. Banyak sekali di luar godaan, apalagi pada saat kita merasa mau bahwa kita itu muda. Kita tuh gak apa-apa, sanggup kok. Saya begadang, saya makan nasi seberapa porsi, saya makan
0: kayaknya
1: makanan gak laut
0: kok, gak gemuk,
1: gak gemuk. Atau saya juga gak pengaruh, leher gak kenceng, semuanya masih oke gitu ya. Tapi pada saat misalkan kebanyakan atau udah berlebihan

0: jangka panjang, itu otomatis akan kesehatan Anda pun juga akan jangka panjang. Tapi kalau seandainya Anda nggak investasi, ya tentunya secara perlahan-lahan digerogotin. Iya. Jadi setelah udah seandainya, udah 25 tahun, udah 35 tahun, tetapi Anda tidak menjaga dengan ya investasi supaya sehat, ya bukan investasi berarti uang ya. Mm-hmm. Banyak orang bilang banyak uang juga belum tentu bisa beli kesehatan.
1: Betul, betul.
0: Jadi mesti yang sen jaga kesehatan daripada membeli dokter, daripada yang isen. Jadi iya, harus merawat, menjaga kesehatan daripada merawat dan menjaga dokter.
1: Jadi,
0: dokter
1: siap-siap. Jadi kita dong? Mulai sekarang dong. Mulai sekarang harus menjaga kesehatan. Bahkan yang mungkin usianya udah 40 tahun, mungkin pertama harus cek kesehatan secara rutin nih. Terus olahraga yang teratur nih, pola makan juga harus mengurangi makanan yang berlemak-lemak atau yang bergula-gula gitu. Dan tidur juga harus berkualitas dan juga jaga kesehatan mental.
0: Tapi
1: kalau misalnya yang udah over 50 itu udah terlambat.
0: Tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Tidak ada kata terlambat. Seperti misalnya Farin juga pernah ngomong ya, yoga, jangan kata dia bilang ah yoga mesti dari muda. Enggak, sebenarnya nenek-nenek umur 60-70 tahun pun juga bisa mulai untuk berlatih yoga. Ya pelan-pelan ya, jangan nanti tulangnya patah, ototnya bisa ke sembelit atau gimana ya. Itu juga harus hati-hati dan pelan-pelan, jangan sampai gitu. Dan tapi juga kalau yang namanya hidup sehat juga ya, jangan bikin kita jadi stres. Sehat fisik tapi
1: sehat mental.
0: Tidak sehat mental. Oke, teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.